Par lok nong sop kalau ada kepor ngan pen kunai kena ke program dah kena kan jing ruai ima yau blai kalau ruai di ika mai tang liang kena ketika akaj bani FM jompi abat sengap na marha kepor nyo buji ngan sawan lam ya kawai ke program kata ketika music on the go kena ketika akaj bani FM jompi.

Kanigre ka akashwani shilong ka khubor banpulie da Richmond kharluki kimat bakongsan jong ka khubor menta ka step u mentri rangbado kariu lapen pawe ka jingsngosi alo ka jingja basngosi na ka jingja accident kali ha ka district Ferozpur ha Punjab ha ka step rangap jong han reu terik bunai jeliew laitli ki kali ki la sha obyang deng ha ka nong ba shilong ka cockroach janta party ka lapelong jingki a jantar mantara New Delhi nen gasngi Pandu Menteri Ketenat Kakot Kekia akan Megalaya Ubat Wailat Miki Shilah Nen Kesni Ula Kentui Gibreo Bekenle Aka Tes Baman Kepor Na Kebenta Kejengpang Kansa Kakubor Kebabania U Menteri Rang Badok Kariu Narendra Modi Ula Penpau Kejeng Sengosi Halor Ka Jengja Aksiden Haga Distrik Ferozpur Haga Jela Punjab U Menteri Rang Badok Kari Nen Kesni Ula Pak Kejeng Sengolem Shiki Bahayang Jong Kibla Dukno Yalah Kibayit Baton Ulakit bok kedruyang itu ke belum mensau bagin yo ono ke jingkot ke bakloi. Menteri rang badu oleh penbenaru ya ke jingerap ex gracia ke baarlak tengka. Syaki bahayeng jo iwe piwe belak lakno bat san pawajar tengka na ke bentak ke mensau na ke pisa jong prime minister's national relief fund. Ka presiden keri ke Draupadi Murmu, vice president

CP Radha Krishnan ro kilapan pawe kajing sngosi halor kane kajing ja. Haka step perngap jongkan reu terik ujil leo arajar arpun reu laitli ki kali kilasha uyang deng hagi nong lekam sniaw ha laitli kishnong bapher bapher jongkan nong ba shillong. Kargum kajing yato u superintendent ki pulet ke district East Khasi Hills uba Vivek Siem. Kajing ja ke menengkong kelaja ke por kumbalai bejemen step hakmat ka Police beat house second chest trace. Kebahap apok kejeng kemi jangka tanat laban. Kirunar kila penenkam reka petrol bantang Yakobe ke kali pulit kebedai ke Mahendra Thar. Walah ki pulit ke badan negeri ke beat house kelelek ban penlip keloi ke ding penban kani ke kali ke lajulor. Ke waypad kejeng thang kali ke laja Hajan Sinod College Halum Ding Jeri. Kawai kekali Toyota, Innova, kebalai jangka tenat kekot kekhiak kebapan yang harut surok ke lasyak thang bat ke lejular hagani ke jingja. Kawai pat kekali ke belasyak thang kadai ke Marti Suzuki SX4 kebalai jang ke Nipko. Ya, kani kekali kebapan yang harut surok hama ulai putmuri rut latang

Ka wei pat ga jing thang kali kala ja hajan sinot college halum ding jri. Ka wei ka kali Toyota, Innova, ka bere jong katanat ka kot ka khya ka bapa niang harut surok kala sya thang bat kala julor hagane ka jing ja. Ka wei pat ka kali ka bala sya thang ka dey ka Maruti Suzuki SX4 ka bere jong ka Nipko. Ya ka ne ka kali ka bapa niang harut surok ha maulai put muri ruk la thang ka bala penjulor shibuwa ni ki benta ki baha po jong ka kali. Halor kini kam sneo ka kenhun wat bnea jong ka Forensic Science Laboratory kalapoi benerap ki pulet da gaban chim ki dak ke badan kam. Ki pulet kelada ben register mo kat duma persya ya kini ki kam sneo bat ke jing toket menta kadang ya caprang. Ka jing ki jong ki dekot ka Cockroach Janta Party ha jantar mantar New Delhi kelakut no hnen ke sengi ha ke baki pulet ke la kamru ya hendrungut kino ya shim benta. Ka jing ki ke la kering ya ke jing shim benta kebajur hapreng ke jeng pahara ke baperkeng gipulet berkisipai para military adali. Ya kini ke jeng iki layalam da unong seng jong ke Cockroach Janta Party u Abhijit Dipke. Uberang syuan pahai na Amerika ban mikmat ikini ke jeng iki bandawa ban ian okam u menteri ke tenat pulih putih ke sorkar pedeng udar mendra perdahan halor ke jeng kenok badan ke jeng le abean haki eksemen. Udip ke ulapan skam ba ke jing iki kalong ke besok bat ke badan tenrai ke jing kot bandan ke jingkit klik bat ban pen kelai ke pulih putih. Ka jing kersan ya kene ke jing iki kelawan ru na u bayale abani ki menwarak jing kelah ke pulih putih u sonam wang cok. Ki no ya ki kelelum bon bah jantar mantar rege beperta ke jing perta ban pen bor ban pen kelai ke rukam terikam hakel yang ke pulih putih. Ki pulet gila beteng ban bud dien ya kene kejaka kum si benta ban si migilat jingnya da hadien balekut ke jingnya ki. Ka National Testing Agency NTA gila penerah migi jing keno ke belasa priang hai keren san social media bat kiwe kiwe keren san ha kebedai bak ke jing keno bak ladon ke jing latu ke jing yok lupa dan ya ke jing di ke jing keli ha ke jing penelong biang ya ke eksemen jangka need UG arhajar arpun riu. KNTA hanen kesengi keloong bakum kini kijingkam kidei jongki kenhun syukur bala penbet renti kibapun kuslai padai kisamla pulih bat kibahaya yang jongki. KNTA kelepen skam bak kijinglong hok jongkini kerukom le eksemen kadang sakpura bat babarok kilat jingeda kidon ha kejaka ban pentiknai ke eksemen kebahok bat kebasyengan na kebenta kibaya kun. Kani kekubor kawan syapi na ke Akashwani Shillong. Nak Akashwani Shillong ni beteng biang ya ke kubur. U menteri ketenat kekut kekia ke jelam Meghalaya uba wailat miki shillah nin kesengi ula kentui gibrio bikin lek ke tes baman kepur na kebenta ke jeng pang kanser. Dega boong ba ke jeng lap keloi ke long syabi ban yo ke jeng sumar ke bajab namar ba ke Meghalaya kadang ya beteng ban kio ke jeng bun gibrio kibayo ke ni ke jeng pang. Haba kerana ke program pensengutu ke jeng pang bampong bala penlong da ke State Cancer Society Meghalaya hajowai. Uba wailat miki shila uloong bagi sorkar kala penyiar ke jing syakri ban pet bat tesa keleng ke jela bat penklan ke jaka sumar kenang ban pensuk ikilat ban lap ke jing pang bat ban yo ke jing sumar. U menteri uloong baya ke jing sumar ya ke jing pang bampong la gentup hapo ke MHIS da ke jing irap aduk sanlak tengka kat bahasa arlak tengka kadon hapo ke CM Care Scheme. Katanat Food Civil Supplies and Consumer Affairs ke jelah Meghalaya kalatau ke Committee banjit eka Meghalaya State Consumer Disputes Redressal Commission. Bat kelatung yu Justice H.S. Thangkeo jangka Meghalaya High Court kumu Chairman jangka. Kani ke Committee kedai ke bala bensyat banjit iki dekot na kebenta baru artili ki State Commission bagi District Consumer Disputes Redressal Commission baper-baper hakeleng ke jelah Meghalaya. Katanat Social Welfare jangka distrik ribahai hinin kesengi ke lalik buram ya kikentai ke belai arm wrestling naga distrik alor ke jingla ban lek bahah gelumpung ilik kai Puffy National Arm Wrestling Championship ke basau ke belalong ha Gujarat naduk ke arp kendai terik ujemang haduk ke arp terik ujelio. Hagani ke jingikun lawan bani shimbenta da shispak saungut kinong ilik kai arm wrestling naga jela berkentup ya arp wengut naga distrik ribahai. I District Social Welfare Officer ka ribhoi ilai kublai kinong ilai akai, bat airu iki jing ai sengobha kum ke jingnya roh, ya ke jing ai tilut, bat ke jing job jongki, hapok ke program Beti Bacau, Beti Padau. U Menteri Rangba ke jela Manipur u Yumnam Kem Chan Singh ule shimbenta, haka State Krishi Mela Arhajar Arpun Riau, haka City Convention Center ha Imphal, hennin kesengi. Haba kerana kena kesengi u Menteri Rangba ke jela Manipur,

Jaipur, ulang bakat kum ke jengi jengai jeng menteri rang bak dok kari Narendra Modi. Dai ban kam penle jeng mud, haga bapendan kam degi sebo organik haga jaka jeng kidawai. U menteri rang bak kejela ulang bak ketenat ke rep kariang, kadang terai ban IT kum basau spa hektar ia ke jaka rep na kebenta, ka jeng penmi iki mar rep kibak lem pendan kam dawai. Haga jeng kenralang jeng sipai BSF bat ki pulit nen kesengi keliok pun kurup bon bak ki kenja drugs na ki tahan kaput ragana kebahap hapo ka tanat Dharma Nagar ha Tripura. Kat kum kejeng itu jeng ketanat pulit lalap ya kenda hajar saus pa ar penyau teli gidawai kuli yaba kebeli eno hajan kejeng kiar haga jaka kaput. Kini gidawai kuli kebeli okurup la antat buki syongdor kumbasan pulak tengka haka yaubean. La register ke mokot duma kat kum kaan NDPS. Kajing toket kadang ya cekamat. Hennen kesengi la penolong ya kajing lek buram makaleng kejela asam. Ya ulok pria Gopinath Bordoloi u menteri rangba benengkong ya jang kejela asam. Ha kesengi rakye kelengkuk senem sengi ka basi sepak lai pun riu jung u hennen kesengi. Ya kini kesengi la rakye da kajing ken mau buram. Bat kajing sengongo ya kepateng jang u Bordoloi. Kumunong pun wandur ya ke asam ke bementa. Ulat kejela asam u Lakshman Prasad Acharya ha ka kubor jeng u. Ula batai ya ka jing iedri ka bajelew bat kirai ha ka kamsan perthai. Kabadan ke jing temu jeng u bordoloi kum kita ki jing temu kibat no senyang kibat ya dai kibat ba asam bat kibat penerus pa ya kejela. Ki katokan ni ki benta jeng ka Manipur bat Mizoram kelii ke jing sedang jeng selap liur balatip kum ke southwest monsoon henin kesengi. Haga ba ketenat IMD keloong, ba ki jenglong jengman kilong ke babiang na kebenta jongka baniak ceprang sa ki waipat ki benta jongka tahan citai lam mingi hai niki ar nilai sengi banwan. Bat katto ke kubor ke lekut dengan neke step ke belawan cepi na ke Akashwani Shillong. Haga por prabajing in esok pake Delhi Station na kebenta ke kubor haga ketin Hindi, ke banbut ke kubor ke ketin Pareng haga por prakat san minit. Ngipen kan mau pergi nong sengap bahag kepor Prashteng naga nega station pinyok ya ke North East News. Kepor mentah kalah jandap artat Prabujir.

Tiap kalau nong sangat dah kena kejung lagi suan jong i one job soklet. Kalau di kepor dengan pun kuno yang di program today at 10. Hak bor kat Wibijing ni sobat ke FM Rainbow nak kum tak ke program Pulse Box.

Hau si spalai poin dua megahertz Akashwani FM John Pipolop hidan bat ngai RJ Erika haka program Fun Unlimited. De polong layo susu di ki jubab ki John P kini kawai ka ong. Ketate la day ke jekot PRJ su persyang mo kebeli shibun hek kadir ini kong hek kemdet tu kebeli shibun kong hek. Hello RJ, good afternoon. Try la day ke chashma. Just me kidding. Mo RJ ngai duduk nam mau kedok. Okay, tau kebeli shibun duduk nam tatu ke jubab ke John P kini kawai ka ong. RJ ke ek bha kata ke jingkri jong pi hendai ngan jubab bet kat balap tang ke jingmut dor haba penyat jingmut sya ke jingpulia ke ba ke baal terai ke mensiam ke trey om don sin nesngi barok kini kitang ha ke jing pok sniw. Okay, tang kumta mengai babak na nartiang tak boleh sebut babak nartiang nak kita kita jubab ke jong pi kita kawai kam kreat terai ke teks parulok terai ke tap da ke jan. Okay, tak boleh sebut pi kamen pau kerteng ke jong pi

0: Kau si sepalai poin Rio Megahertz Akashvani FM Jongpi Parlok Piedan Batngai RGR KH ke program FM Request. Di Parlok mentangi dan iwe Parlok badan hakan lain. Hello.
1: Hello, good afternoon, Kong. Kong.
0: Good afternoon, Yip Hiru, Bas Kem, Kom No Pilong.
1: Biar ngayi dalam sekuan jawani, wan jasek meni, Kang.
0: Tapi lah, yuk kelat mo, ban nyesim mentah ni ke program jengi mentah deh. Okey, tapi kau...
1: Dalam sejak bom jahe, jahe.
0: Okey, setenak.
1: Tapi lah, selam mentah jawani.
0: Okey, tapi kau ban sengap jengi rai yu, Bas Kem?
1: Sejak bom no bom
0: jahe. Tak, ya, tapi kau ban dedikit lah ni, ban sengap sengap hai ni ke jengi rai. Okay, tak boleh sih bone abas kem bapilah sembentar mo. And sebentar ni kacau rai nam tak jong pi.
1: Tak boleh sih bone.
0: Tak, bye bye.
1: Bye.
0: Di polok itu ilang abas kem bat kacau rai kabah. Ipan sekolah kedai November in Blarwai. Dah kakin hon rai Guns and Roses. Tengah sebentar ni tu kacau rai. Kendiak

boleh di message kepada yo ni ko ikong hi RJ Erica pentam jingrai ilahi na gebenta barok ki RJ bat ki basngap kini ke program request manga idari to ke boleh shubun dari nam tani ke message ke jong ping and pentam ya kini ke jingrai di kini ko ipat ko ong pentam jingrai tang ma pi jong Josephus RJ ngan yanak ya pi bat yanga bat ya barok ki basngap mangai badeng na klo to ke boleh shubun badeng nam tani ke message ke jong ping and pentam ya kini ke jingrai te polok dengan ngap shoy kini ke jingrai ki belapan sungguh hari ke polok ki jingi tang hau shi spotlight point rio megahertz.

0: Kau si Spotlight Pondro Megahertz, Akashwani FM, Jompi Polok Pidan Batnga, YRJRK, Haka Program, FM Request. Di Polok Ngidan Seiwe Polok Haka Lain. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, Pak Nathan.
1: Good afternoon, Piro YRJRK.
0: Okay, terima kasih pikuak request jengwa you, Pak Nathan.
1: Ya, betul ni, berkat jiwa, berkat yang hu ha ha nyajah pelibar, ngapain tanam re.
0: Okay, no pikuak benda dikit dengan ikat jengwa.
1: Jengwa, ikan kesang-kesang, ikan mengupi. Jadi pada baru,
0: kita boleh jadi program tunjuk pada baru. Okay, tak boleh sibuk ni, Pak Nathan mau apabila sebentar ni ke program dengan sebentar ni dengan Jing Rai nam tak jumpi, nam tak polok perjor, iba yang sama belajar keting baru, mau? Tak boleh sibuk, ha?
1: Iklannya lagi.
0: Ngaklan, tapi rumah kerman bapi klan, Pak Nathan. Okay, tak senang. Tenang yang sebentar ke, buat ngi mau program berpihar, mau Nathan? Bye-bye. Okay. Tempoh log itu ilong iba Nathan, bat kecing rai ke ba i request ke long hua he arch pehli ba na ke film senam rih. Dengan sepentai miyo tu kecing rai, mentahan polis akan ikut ke message ke poong. Kejan miyat ba kemenya pimo kongkong erka nga ISK bani, tu pentam no yang ada ke da ki jing rai jong